bare hamba wonda ina ini kometi mal doktala komi ina ini kambe ke lo ranzere ha ba kono to sesses fana zero ndela ele yaner e dogo dena dogo dal to masau ke batata na ka wendi fok famba shinyanyani e bitro